nejaké, tajci nejaké, one to riko. Yo la saite hurtzetan jolas, zure agerpenas.